Atau gak bufoka, madira nan mimi na bara orang dihida, na bara bara harne mundi, mundi bambuar be bar bagi dekang rakar dirna, gule rakar di torg na be ida mugu bindin na runi irin kere ini rund, lega matar na bara haruli mundi ibasan tomo murim, nugri mi log talb kira gula kirin ana abasab jil kata kirin aninde bindin dan, tepat san saban santrak pelatu pada nan martin pada, redri mi tepat dan nan kan kargang pada nan belum berungun, bawa nan mimi na bar tu wa dakiya kawrana kasur wule wadgi le bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wadgu banda ora hidir bawona mimina kab san kani kab pam wule wadgu pam kalbana hongni janu be san dogru ku yaru ku bibir ba kalani babe babir bina kalan kene bin bisan le bana bawona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kaymadi yuko kayta wule be ibe mini titim bona te mimina mundu bana man tu tora bawona dumi ida be imugu getem boti togun an kamini si asugu ni da banla me dugna na hatun bebe sana tibirin getu yu.

tar tata na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kataka unon kat oso ay ko hinil nalara Engkan talai kunci nitis, kau pun nongkar wa kata kau nongkar tanah. Aku asaha mutu nampa karate teta. Notas na gran lumi. Nerusiru mesis, mutu nampa ayo kunyari ngena. Sakan aha mutu nampa na bau ngena. Icari te nekor dek bagau ka ayo kunyere. Ni kaminya ka kalmina. Agelmi tak rayer ka amair. Awan tak asaha mi mutu nampa ka fala na. Wara kung bata karana. Wara wawal na nuwa mungwa mutu nampa ka fala. Nuwa mpase wana. Wajar watan wawasa takut tidak temerta wali kasta. Nuapis wana wanta wawalona. Mudah dah hendok ka huahu. Ohal afia ka serta ka adukis awarta. Ukuran afia ka agueta. Mudah dah hendok alafia serta kaya adukis awarta ya. Nuangkaya kulina. Takorota minister nampaknya lo alafia awaren. Nuwempat tempat asone. Alafia awaren.

0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Dike ya tu, ba se kenga, se kenga di ka, ka totani, di yete kariba me pate kari duong, ka chota tina me ya sa tari, teni na me, utamula ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuk cha dani, babo tota ra kutina me ya, kujia ba kete ba tini, di yete pita la di nani, ka pa ye ni yete pita la di nini, utamu tina ye niyaka. Bapa tu tak jangan faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa kau ia tak faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni kiri hutang, kau siapa kau siapa kadai ni ye tu hutang ye mukul ye, bila ada orang yang kau ye hutang, siapa kau hutang kau beli, kalau hutang kau siapa kau siapa kau tak doa mau, dia hutang ni apa, tu apa dia tu ya tu ting, kau boleh tenir boleh ni bukan dua tu ni apa aje, baca biasa, kau ini nama beli boleh kau dua mumpam, kau tu nama ya tinggal boleh ni mumpam. Kumu bakina, akina dong aje, tak turu ye pakar piku, kebala. Naga ni, aku ini baju ada nama dia. Mukawa, adu ada mian kalo, kamu ada tu mohon muda. Panji ada, kada kian kamu kada dong mukuti. Minisi yang ni, ini tu pan nanti, dora betul dua nak bukan.
1: Ikan pataki, laku ini lebih ni buku mule deh. Daju-daju eti fi oruko sile nipa pipin awon apo efon ti won ti fon ogun si eti ijoba orilede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efon ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pifun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo yi apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si lewosan ti o so mo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakusu ito ilera ati awon ololufe won
2: eska

yame vo vo vo. No jagbagba yonya tota siwa game mano asi o kaka ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla